0: ุยอาตาหนึ่งสำหรับบ่าวอาตาหน่อยกายเวงลีกิสบันนิกตาหน่อยนะสำตอกสาวะรูมิงอมนิสไบสิตัสกุศีนะสุศีหุนักโตได้เดลินาดะโอ้ยว่าดิสกุศีนะว่าสิตัสควาร์โตสัตว์ตัวเป็นเล็กเขาตาวตัวนิราดูดิสไบปุ่นบิดากิบยาอันยังไบว่ามันนิราดูฮัลลาดูโอ้ยมรุกบิดาว่าสิ่งรู้สิ่งเกลือกนี่ไม่ได้Ayo nak, tak ada orang nak makan diru. Uy. Jangan lagi kuat maglung abis dah. Asal diri anak.
1: Wagi orang kong asawa pag-abot sa bayo niya. Abling bay, awag sira, pero wailak. Wapag hilinong ag, wakok sabot sinitabo taon. Luran kayo ning tao akong asawa o ni uli baka sila, nanluon baka to. Mao nga bilak ka ako, napangutan ako dito sa gawas taon. Ayo! Ayo! Ayo!
2: Bwede rin mga ipangitaan.
1: Aha! Pag! May ikaw mo rin nasa tindahan taon, ha? Oy, ah!
2: Ah!
1: Oh!
2: Hindi mo, di! Magpahilot ka, di!
1: Di, ay, pahilot ka daw. Muta na lang ko ba, pang, ha? Huwag mo ni taon si Lina taon? Ako asawa ba?
2: Ha? Huwag ako ka ba ang tingin maanisip ka ron? O magpalit magkahati! Ano man ang tadi ay?
1: Eh, magluot siguro tao. Nagluot ako kayo. Mapalit. Mapalit mga tutong sininaw niya. Na may pautang si Marilma ba?
2: Ah.
1: Ganahan kayo siya kay pwerte mo siyang mahala tao. Ganahan kayo. Libo mo siyang kapin.
2: Uy, unya.
1: Mahal kayo. Akong kuha.
2: Na, may rasad. Uy, awanin mo pas palitian di kay... Ay, ginoo ko. Kanang baligya ni Elma, no?
1: Oh.
2: Naibaw ko diin siya mong kuprahan, ana. Ilang tang pag-ingnon nga gikan sa gawas. Gawas ko taon. Naharapan na sa karbon.
1: Ah? Ah, bata?
2: Oo, oo. Ah, nakapalit ko anang iya sa una. Sus pagkaugma. Gisukod na ko. Nasukod ba lang daan? Uy, nangaran!